kang debe prince tuna gigi debe jof chaft vi tuna lidira gigi de non kafe ni masana khana kalske la bara fi nagat maga dgan faitna la bara fi nagat maga dgan danja ungani kan borde kama tagen sama mul makna maglo fok vi de bidena gem vi president vi assemblée na sama yuma la docteur david odengar garmadin nam fom gem vi fok foken ma fi dunyat malaw gala on vi si kawena gem yuma femina en maglokam gen glo fok nam glokalam gen kan sama vi gal de vicek vi gurjuna sama yuma la pierre kerjan wani se rugadi ma ka gale de fok vi de bidena vi na vi chat gen ela on vi gurjut keno ken gomni fin radin gom do gom diga mi kaf ken ni se la wenga tenamna awa hen dan ga ni ken gomni fin radin fi chadi ken min ga ni la ken lemoli ga jarsi ma ga ni nam gut ngolo ken gut ku buti yam do goida ken nirfa ani min ga ni la de ku bzer ne urat la ni ta da he bzer da bir ma cha do khidida ken fam buti ni fo fi lo lum namna ren se le berol marana ka gan berol nam gani ma lawen ke lawni fi le mo jarz me gano ma lum don le gali diga na da fayna khay berol nam gan ni sil lo param gan kama da en e kal dalam go yo khay ministren fi le ma law le jarz me na khay samji ma la hali ke shwa mamad ganam da la walop ni fizima ga ni sil la qalam na khayen ma gut mo logo na da bichati ken ni sil fitu gan heli mati am lo tuzu khay ma yuma la radisson blue wa ren mal mana me mal funi lop nam goena kana ministre ni law ngora hamda la wa beran nam man si li lop kalam na kana me law ge sen don sidia en ke law nu fi lema ga kana gatani le bo manang sani law nu fulan gal bo lan musanglo fokin ro nga ga ngom monang lum do li diga ga gal fi gom ni fi na gada ke lema ke law nu fi kasida fi sana ke law nu fi tuntuna le bo ke ngom de fi lena Resen Wolhen asset Gandan Kaf Dihen ma kum walung jarsim and a resama telephone wall come gagan and loom no one wala was sent and get to when a la ligan a langan and mumu. A rena minister and dala was sent ganimin ganel and nenon kafi. A la ren and a wala send and geno for me for matan geno lop to get with gang ganic a jatimet and wumu and ma good kurambu nugget. Oh, hen dan geligen de lakugat kemin gane fuli yal dalibu khay fun magat maburin wa may mal laluana khayna hen gad bichat tan gane khayn irfo ani nang choham gane khayna magoli marani kesa asa jongdi khayn berol namnal bu degren amala qaligu khayn lilopinamun gane khayn maliwa pem namun gane lalen am qaligu ngut molo gode sa hilopni fi kidan hen gad bichadi Rain lop namni ni se fitusi alaugalam ga burda kamata khain kama chulum daga si da ngol de choli so ravi boena hena de vecha tanda awaga yal na de moye nge fok mara kebe khain law ke law ni fi berol namna khain fok namma chulo gomni vi na chulum so la khaini law ga law ni fi lanam nana ga hidi fok mo fi dunet me law ga ga si de fi san leya awa khain guli hatna dal bo go fituna da khay ma gut mo lo go ni si sala khaini lopne veki dan vuli kisale bula un fikasi de visan vuli kisana kana ma vulsi yal dongolo talasa ni lingal inlan fangya mai ang mai na gatwe chat tani ne kan ang choli zone kan wang yalang don sumse na gatwe fang tan na sumse na gatwe chat tamala samaraman ang nagaman ang mai ham gonon si ba bisi kang den ga fisa di o hen dan ga burja dune cholo zola kan lau ke lau ni fi lop mala kan nang li lop mai no lop mangan kang kena Ren kan doktor kayu dia nak diligai ni purmas dia nak fitil tu kayu so ni kan nak diligai purta kamata kan gua besar dengan gua dah telak ni kan lama tu nunggu fokai min dengan la resum selop nung kafe kang kafe sama muri kita bang juga dalam ni nak format ti elem gua kafe mu bang juga dalam dina rekat dalam gua kamat kain ni kan purfimer gua kamat kain ni tuh mongol macam curug fokun cuma la LTT na sama cuma la brem ben side. Awa hen tan gani avat la bara vi nakat kan tan tan gani ligan la wan ke laun fi moy na kay moy mara moy gani nam ga liga palin na la mayum gani la denga nam gani bias gani en ga yok na di chat gani li marka gani nam kay mo lawli ko bidan gani nam choy gani farang wala fi jamena awa gani chomana mi choy gani en samu sem di radio chat turis ka mayumal aristit romba gani turis ko ya Doktor Marangulo chacha farangol vi jamen tani kan nam prisa doktor ngol mi mala renaissance le bohen ma
Doktor ma fe shinwan zoni kan yumala amite cha china awagena me turiska ene jofun sa doktor ene cha jagena ise hotom dedala wa kan mo ina mgen kamia kan me pasang yang pasang ngolo tuangi kuwa mge kafi ise dala ara mo ina mgera mana mfangden gane kan nang san lalem buruen dala on fe sangana buru sangana nang mai nima lingal invige dang zina kain gana la ge gen henjet ko ni hrut ni ma katalam gen kaf kain gola le ni ra ning ga dang zin di kain atlen gen to am go ko dinga china china de ni mi famwa a ge ligar go chukum ge ligar mugla am ga fiya ge mge kaf kain a go tkuri a ngaf ke moina tabu na ge wa ge fa de wa khela bara fi na gat ma gat gan na kain sun tara chwe ge gan dan ga wuldani wa sun da gain ni da gain me me babulum jubang funang hede jubang funang ma aga agar kain hede jaft babulum non qafi la us kain kay dis kay me sumaysa kay mit tafi ma na susa le bazuna kay me blamana ay ma chaud dir dina yumala balina dominica nam glani san fara le midi kain hinde dal bo kamati pa kain lo fudong kumi aga sumsa barke sidgoni kain se hum humo kain balina dominica nam gam blamma chaud dir dina kain fudong kumi kain amulan mai jaridi kain laun si suka wah kain lain semua dan humum bu nak kain laun nar Mustafa Falam sida leda wah abial global lindang nawa nang katuk lembu kain nuleta dah garik itu angadi ke kain lu hey hum tv semua dan kafein mi famga.

0: nga fi ak taji lo solté si malang ne lim bisi ke rojit la oy radio diffusion nationale tadien to kaglo ase kadma muhammad sisi ke tasara mangi konong bangi songan ge doti kutu joilin mamdaya kadesi taji lo solté bolawa bola jin do konong do soso koko ya na bal ba na krata Mama disi pawore gote sen biresi tola mamte daya kade simbangi songan ge doti ku soma nam bisit naji ku dobe tu gona ji bobe tam tol tam biresi rembangi mi kalasnya kan mura made si guto dene atos jin do jarata undum kenda kade si awoi ni ke kabin teknik bai chobwe gabriel regisseur d'antenne hassan alifa micro lionel nomengar marsi paya aljim carlos bai ku bo ku do gosupa gata di orkes abarna iri sai sigi
1: wagang tango kom

Carlos Auron sen aljim Carlos Auron al dosin jignal don talia vai boko do orchestre sai sigi ba nyak be ko na we tak la girmbon ka de ilene ta tolta te bam te dambe ri sigi ya ka de si lokal ade aban na PNLC ni bay program ka ban ta yani moy kum kan lo al kum bon ne aban ka ta nasra ne cécité ran klanat ke minister yan kala ke so doro ngang ya ko su go ba ta moy bay to yo gni bang kala ga di ni go nang yan dar nda ke te be na bar na Turki ba lo kala kum ta gun to ta ne na dan dot na te adaran tok ko gi ni ba ikla ko ban wa abar na campagne ya ophtalmologique ni ba won don to itam ye kadrane kla do degne kum da radis o yani pa repan kum du ba arandu moy kari o yani moy kum da wul na ban na katarat ni gi ba yina una are kada apani dekata narjit goto ade kam labdan ke goza tort dokorn tom ye kanan dane kla dosit ni bai la girik ai nin tai kundo kutigi di mehe na oktober ko gunji kame tom bong kada ta tolta to kundo ko jogi di ko gen na oktober ko no jinji kame to berkira angka nan nan bisiti la bai yani leure banan leuren sine kari ba ke ya leuren sin dori tua paten kat ndo ni watun bai ni banan nan yir karnan leuren si a leuren si kari ni bai kundo bondroji dondo ho ye na oktober ko gnji kemeto ni bai kem lo service ophtalmologique te bai ya ikem labdan kon indan di dot na di district gozator te ni ire no ba ndondo ho adi ndo bondroji kon i birito langir karran kla dosita da leurensi krang bai ni ba programme national de lutte contre la cécité PNLC ni programme kon abata program kona banta mai rosi domte program kona banta yani moy kum kan lo al kum bon ade abar na cécité ni nan merci sing ne kum si ara sig ni ba kade kire ke koso nan nan leuren sine kario re ini kada pani kumia na aran ne kari de kata nar cécité ni na guto adi administrateur général gestionnaire que donc le ngana barne PNLC et konto Nika Abdel Karim Bukar Ali na jinjigir mbertini taringe jikujula ber urkol ikmede mailaw Salomon bay mundu samajingar keito lu Sébastien Mobe André Nde Kane Marthe Mama Jibi Ojil Ndoulal Hélène Ike Baybar Gom Jero Jila Samson Bay Mia Sylvain Lildel Orfa O Nganiani Kngeguto Molegan Tar Nuji Robert malang den don don na ta naun kum kongai kare ne nan ber kla di ber kwa ngon de kdingam ake ngo kon de kdingam ke to ge morega fidel morega fidel ni ba guto kundo ke tagbe adin do siri na oktober ko kin jike meto adi kam labdan ni dan di dot ne notre dame des apotres kin jamana ta inga tu jigo moy ke wan rete te be ber kla yon to nan si singe de ke bebalum malel Pierre Ngarki
ngardo onadni bay nasum ba ndang lay be bay ausem jonas ik lelde lorfa ke nje rede valerie jini kambe ko mundu nadni ke mademoiselle kumu ben sandrine ni gonan ke canada te aden nge guto ni tik ndo samaji ba ndo kutie na october ko kinji kamata di do ba de ke to krate lo ko ando taba to kam do girita di karti am to ko ite ngor ki station barna hydrocarbure re oti no ange le yoni lai kari no ba de no ba ko tel ta ka de ke njin nge guto no ba de lo ko maji kam kombe yante girko ji angar uso machie ikun dar gidingar ikungar gidingar ngedu madingar iku moso kadingar yamengar ke maji ngongar mobayo gischin bay gedum jimash dum tu noji christian ik dum Tunoji Victoire Olar Kujim Rachel Ba Malangde Nandan Nata Dawuna ke Kumkongai Kade Nenan Mberklayo Adi Mberklayo Yang Gonde ke Jiyan Rine Dene Maji Gras Dene Maji Gras Niba Guto Kendo Marji Ndo Mehe Na Oktober Ko Kinji Kemeto Adi Kem Labdan Kubo Ke Kembe Ke Njamina Ta Ingatu Jini Tawai Go Mo Ini Wan Gongal senta no ba barn bay mbir klayon to natn ko jiku bongai ke gama didari koro bidasoro puru koro magoto daba mundu nang lai daba tawa ke sar bebija dangda miandumo mongo ba nang lai be natn simbir klayon to malangsi Orang ini kendo samaji. Adi kendo kutiena Oktober ko kunci kami tu hari ini kami tu kiri tu hari atron. Ailan ngaguto ningtu. Ido ba deku tukrate bay kendo samaji kono nuba ko hotel takan jil ngaguto nuba nloku maji kiam kombe yante. Yurko jangge to no giri na. Iken nilum ta mangera. O tapal. Tapal kuaina iku nandum togiam Kristof onganya ndoya nasar ba malang ni ndon ndon na te naun kum kongai kare ni nan bir kra yo yang gonde ke dengan make ngon nandung go konde ni ba kleran ko mandangi polis ade ni jai maji ngetono Dari majin kita noni gitu, kendo margin do meh na Oktober ko kini kami tarik kiam labdan ku boke kiam bek nyamet lain katu juga mau ikuan rete tu. Biar klien tu naden komunite nargenin jini kami nanti lah malangu. Ngir ke kabaset, kabawit, kabasis, bada, mos kilum, beboro, buru, ndela, doro, warai, maingara, dogire, kumra, maisara. Nadana nandeg bai nanda ala ramaji mangira ko made tadeg kumara nadana maden muntangi yamako njikambe ku mundu nadana mari tadeg made kladeg ku polis nasional teg malang awarnin ku jik solte ik ndo bondroji bai ndo ndo hoye na oktober ko ke njikambe tu Awan kenini kembe ke kabaset awi kade learning tik ndo samaji ndo kutia na Oktober ko ke jinji kame to lo ko ando tabato ndo bani kenge kuto tadi karche gashi te gide lo polum te ba tereni ndan di dot nei Natasha ni ade re awan ta Europe ke kau ke ambata to kono ba ne ange ilai kari nuba ade nuba ko hotel ta kade ke njil nge guto nubadun lukuma ji kem kombi yante gambiri sig mamtu de karsi go na jikudobit
Daim kan bangin gaya lekat menambisit najik ke dobit tu.

Kepala lokade ni ke dunia dan perahu kuma ke kita ingai gutu mam teda beri si bai gambir urkol kata tolta teta. Ia goro malba ikelari ji malba. Dia jima ciru lenggari ke brigade Michelle Sabur rau palum. Kula rambai ya ikan ike madam kem dolar. Oi kembai roh Josephine Eve yam dana rau noji Frederic mbai ya jigim Jean-Pierre. O ngani ane ke kelago ya Maurice ke njini kembe ke njaman atla malang de naun kum kongai kare nenan biar kelayo. Adin biar kelayo ngonde ke jika ke ngok kondo kondo lar goto kler. Lar goto kler goto kondojo ya na oktober ko kenji kembe tu adi kem labudan o ke kembe ke njaman natla. Gato juga mo ikara antum biar kelayo ntun adni moize na ulingar ikengar isim. Ngar semua cir lenggar marang tu jauh jenis kembe ke lobada. Ikan lenggar korbe jenis kembe ke bekiri pastor bayi waji Daniel jenis kembe ke dobara. Ikan betuji ngar majibe jenis kembe ke amciman tu lalede kelojia. Jenis kembe ke banggira cit. Oji ke nekunda Rebeka jenis kembe ke jangka. Ganji singe de ke kembai koro wai tong gani ani nge guto ro palum ge ika andre malba dikembe ko un nduma dona jiki na lal do si ge de ke kuma dana dam ku sirita ke ngoso miga farsha kar kanjiri o jumras alen nge guto ning tik ndo pandro jari ndo ku binin ndo ndo ko ina oktober ko kinji kembe to bai kembe ke njamena tla lo ku ando taba to ndebe ni kenge kuto tu ngar majibe malba bai karche majorio tadi farsha kembe ke njamenat la irewati ba abarneri lo montan sit sao irewati no inge lo yoni ngor katno kari kanjin nge kuto no ba lo kumaj kem kombe yante nekugir ko ja jikini dauna ke kumkongai kare nenan biar kelayu ya ni ke kode ake bendo ngok kode ke jia turmaji jikini turmaji jikini goto kondolen jin domi na oktober ko kenji kame tadi kiam labdan ke boke kiam be ke nyamenat la ringa tu jigo moi keran te biar kelayu onto nadini ingar tamita jiji ingar chef de kanto ke dono manga o nadin ko jiko bo ngai gulai gumarang ran be nyamenat la ke dono manga lai doba kumra saru do kerang te awar nene ni taban dan sini wai kendo bandroji wai lene nge guto ning te wai do bade ke tukera te lo kuando taba to kem dogia neke ngokon ke jia te kuka polin adi karje mursal te nubad nubako tele ta kadinjin ge guto ta nubad nukuma jikem kombe yante ojikem da yisi kenta ka gira isi dma jik malang do yuti ya nike kode kade bende ake warde nike madam nambachi ingar riko jinko mandang ne ojira ogischin Musa Gunji ojira ogischin Musa Gunji guto kundo joye na September ni tava kem labdan ke bongor tu ade unni kem be ke bongor ta nar nei labdan ku bo ke kem be nyame atla na ingan tu ju robota ade gir ko jige ya namba cinga ro ya Musa Gunji o jum tola ke bakr ala dum garu mundum madengar ake asengaru ngar urba ikengar chef de canton ke kara kuladumbe aladum ngar sum o nike irmo jite ngar goetbe archevek metropolitain ke njamenatla malang dekento nandan kranga ishingere ke malang ke kara bekoro manigaga bembura mbai bogo kumra mai bombai lere bongor ka kon de ke dengam ga ke ke jiang
Iga ke sebe ya kei. Butu ke gir kujara te mu bemarau no ji kotar. Ya mariga ke Legion de Marigo. Ge go sepa ke gir kujara te paroisse Daniel Comboni. O bai ton Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ke doba. O nge go sepa ke bai ton choral la résurrection sao. Sacre cœur chagua. Saint Bernard ke wali ajara ite. Madbede ke kartye te ke. Nibai asosiasyon ke akei. Yani buti ya basa ke kemanda ke mandega. Ge kurba yoga.

Simo per ge ake ser ge ke gir ku jara te o wai to ange ta kem ge ni ke ja ga ke te ngam ge ni lo ge kun deng deng ge ni parwas ge ake jo ses ge ire ye kumbang ya yon to te ge amarang ni ake i ke honorable dengar David ngari maden ge ge dan si kra marang nu bata skade ga kra ma ja sig na ira ni kelas ber ke ta tol ta tam te de marsi Raju Chado Nduma Jindiga Kadu Nuba Adi Sitoga Sin Kenji Ke Manno Kum Sita Mangyam Tega Kwa Kum Dada Singa Isi Malang Ni Nelim Bisi Kala Tajulo Solta Bola Woy Raju Oji Fijon Nasional Chadian Ke Ta Sara Dena Undum Daga Da Woy Iba Ini Ke Chob Woy Gabriel Regisseur Dantan Asan Alifa Mikro Iba Lionel Nomengar Nuba Ringom Jaya Jingga Nabiri Tajulo Solta Ta Indai Kum Kedito Rosita Soga